0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Kamu yakin Rockstar butuh semangat?
2: Butuh dong.
1: Butuh ya. Soalnya kita sekarang juga butuh semangat, Rockstar. Bisa lah kali-kali kita ngopi bareng ya, Rockstar. Karena kan dekat sini banyak coffee shop nih. Jadi bisa lah nanti chat-chat ke WA kita di 08 11 38 08 78. Bilang gini, guys, ayo kita ngopi yuk.
2: Iya, gitu, atau enggak P Weda ngopi yuk gitu.
1: P Aca juga, karena P ada Aca di sini.
2: Ya terus studionya kosong.
1: Ya. nanti ketahuan nanti kita kabur ya.
2: Iya.
1: Dan Rockstar kali ini kita bakal ngebus semangat kamu, Rockstar. Yap. Sama kefaktaan dan kedustaan ini, Rox.
2: Aduh, aku paling gak suka menerima yang namanya dusta ya.
1: Berarti kamu hanya menerima fakta?
2: Aku hanya ingin menerima fakta, tapi yang baik.
1: Oh, yang baik? Ih,
2: iya.
1: Gitu ya, memang ya, egois ya, Rockstar. Dia gak mau menerima hal-hal yang benar tapi buruk, Rockstar. Gak mau,
2: karena saya wanita dan saya butuh kasih sayang. Oh, saya gitu. Butuh sesuatu yang baik-baik dan fakta bahwa hanya saya wanita satu-satunya di hidupnya.
1: Oh gitu. Karena di hidupnya atau di dunia?
2: Di hidupnya atau di dunia? Ya di hidupnya dan di dunia. Kalau oh, dia gitu. Gak di dunia, ya gimana?
1: Oh gitu, yes.
2: LDR-nya
1: yes.
2: Jauh banget ya, Pak ya.
1: Dan ini barusan kita ngomong. Ayo kita ngopi, ini udah ada Mama Naila ya.
2: Hai Mama Naila.
1: Yang bilang gini, yuk ngopi Aca, Yuyu, Weda.
2: Cus,
1: aku tunggu di dekat ATM Rockshop. Aduh, ini mengingatkanku. Jadi waktu itu Yuyu, waktu itu aku dan Aca sebelumnya sempat kita gini belanja gitu kan keluar. And then waktu itu Kak Ilma ngeliat, waktu itu kita masih bareng Kak Maria waktu itu. And then waktu itu direkam, ini kalian kan gitu. Jadi ketahuan kan kita kalau misalnya lagi diam-diam itu Rockstar, artinya kita lagi sejenak istirahat ya Rockstar ya. Biasalah manusia juga butuh kopi.
2: Betul. Apalagi nih ya, kalau kopi itu bisa ngebantu kita tuh biar lebih semangat lagi.
1: Yes.
2: Karena kalau enggak, biasa pagi-pagi udah ada rasa yang namanya enggak enakan. Ya kan? Itu misalnya aku nih,
1: yes.
2: Jauh-jauh aku aja.
1: Gimana tuh gimana?
2: Kalau aku kan tipe kalau orang yang enggak enakan. Jadi kayak
1: contohnya
2: enggak apa-apa, semua beban berikan kepadaku.
1: Oke, berarti
2: asalkan kalian tuh nyaman di sekitarku.
1: Berarti gini gitu. Misalnya kamu sebenarnya job desk atau kerjaannya di suatu tempat itu ada dua. Tapi kalau dikasih empat tetap bekerjain empat.
2: Kerjain empat.
1: Oh gitu.
2: Sepuluh juga tak kerjain.
1: Oh, gitu. Oh keren ya memang Rockstar.
2: Sikat miring pokoknya semuanya.
1: Pokoknya ini aku bingung antara karena atau enggak. Karena sebenarnya kalau kita melihat di tempat kerja ada orang yang memang bisa apa aja, palu gada lah istilahnya Rockstar ya. Itu akan benar-benar sangat disenangi oleh environment, sangat benar-benar didukung, apalagi karena dia bisa segalanya.
2: Betul.
1: Tapi terkadang juga ada lingkungan perusahaan yang memang memanfaatkan kebisaan dari pegawainya itu gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya dulu sebenarnya people pleaser Rockstar. Maksudnya kayak ketika enggak melakukan sesuatu yang dibicara sama orang ini, orang-orang tertentu lah mungkin ya, teman-teman dekat gitu. Gue akan merasa sedih, oh gue gak bisa membuat mereka senang ya. Contohnya misal gini Rockstar, diajak nongkrong. Paling simple lah ya nongkrong, kita ngopi. Terus gue bilang, oh guys sorry gue gak bisa ikutan karena abisnya ada acara jadi harus balik pulang. Itu ngerasa awal-awal ya waktu
2: yang guilty pasti ya.
1: Iya, merasa kayak bersalah kayak, aduh ini gak join sama mereka, salah gak ya gitu-gitu. Awal-awal semester sih Rockstar. Cuman akhirnya semakin ke belakang, akhirnya gue ngerasa sekalipun gak ada gue Rockstar, kehidupan mereka kan tetap berjalan.
2: Bener,
1: gitu.
2: Bener.
1: Termasuk juga misalnya di kepanitiaan ataupun di organisasi, gue ngerasa sebenarnya ini mungkin cukup NPD Rockstar. Maksudnya kayak gue ngerasa kehadiran gue di sebuah organisasi, di sebuah klub, itu akan menjadi sebuah core. Karena gue ngerasa akan sangat dibutuhkan di sana. Jadi ada mindset yang tertanam, ketika gue gak ada di sana, bisa gak ya jalan mereka, bisa gak ya yang koordinir segala macam. Karena kebetulan di setiap klub gue pasti ditunjuk sebagai presiden, ketua gitu loh Rockstar ya. Jadi akhirnya beberapa hari kemarin, mungkin beberapa minggu lah jalan waktu KKN ya. Jadi aku akhirnya relate ketika Gak ada aku pun di tetap sebuah kegiatan itu tetap bisa jalan ke temen-temenku gitu Rockstar.
2: Tapi GMHR gak bisa kalau tanpa Wida itu gak bisa.
1: Tanpa kita pasti gak bisa Rockstar. Iya, pastinya tanpa adanya tanpa kamu acan, juga Rockstar.
2: Kita juga akan dibungkam.
1: Oh gitu,
2: dibungkam. Suara kita tidak akan terdengar tanpa acan.
1: Tanpa Pak Komang juga kayak pemancarnya takutnya bermasalah nanti. Bener. Jadi diperbaiki. Jadi pokoknya tanpa kita semua tekan. Rockstar pastinya apapun tidak bisa berjalan lancar.
2: Benar. So, karena kita ngebahas tentang people pleaser nih, ternyata itu kebiasaan yang kayak gitu tuh bisa berdampak buruk ke kesehatan nih, Rockstar. Dan bakal kita bahas hari ini. Jadi, kira-kira fakta atau dusta kebiasaan gak enakan bisa bikin kamu sakit.
1: Sharing sama kita Rockstar pengalaman kamu sebagai mungkin people pleaser atau mungkin kamu tim no people pleaser
2: atau pokoknya
1: via WhatsApp bisa di 0811-380778
2: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, buruan Instagram kita sekarang juga.
2: Hey.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong, sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: It's 1 PM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar.
0: With Sederhana by Sheila on 7.
1: Benar, sederhana. Kalau ngomongin sederhana ya, kadang itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, membuat seseorang happy, itu tuh gak perlu yang mewah dan ribet.
0: Tapi
1: sederhana, yang penting niatnya.
0: Betul rockstar.
1: Tulisannya, delivernya.
0: Betul, karena biasanya ketika kita ngasih orang pamrih gitu, misalnya, jadi kita secara terpaksa itu rasanya akan menyakitkan untuk diri kita. Maksudnya kayak kita rasa dan wondering lagi, kenapa sih kemarin gue milih untuk ngasih barang itu ke dia? Kenapa sih gue harus ngasih ke dia sih? Pokoknya hal-hal yang apa ya rockstar istilahnya,
1: yang setengah-setengah
0: hati itu tuh pasti kekecewaan,
1: hasilnya gitu. Tuh kayak gak baik di kita maupun mereka yang menerima ya.
0: Yes,
1: kan?
0: Makanya ketika kamu akan memberikan sesuatu kepada orang lain, mau itu hadiah apapun rockstar, harus benar-benar sepenuh hati,
1: sepenuh
0: dengan cinta
1: hati,
0: dengan kasih sayang.
1: Bener, kayak kita nih setiap hari penuh sepenuh hati gitu ya kan.
0: Oh gitu.
1: Nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10, ngasih rekomendasi-rekomendasi hal-hal dari lagu, mungkin tempat belanja, apapun itu yang terbaik. Apalagi nih rockstar, buat kita yang pingin belanja-belanja ya, kebutuhan dapur nih pas banget nih. Soalnya di Dapur Prima sebentar lagi bakal beda, karena bakal lebih seru, lebih menyenangkan, dan lebih mudah pastinya. Karena nih rockstar dan juga Weda, Dapur Prima sedang menyiapkan kejutan yang baru buat kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima. Jadi kejutan ini akan lebih seru, yang pastinya bikin kamu untung banyak, dan pastinya lagi nih bikin pengalaman belanja kamu makin spesial.
0: Oke, ada apa ya?
1: Kira-kira apa?
0: Biar
1: ya?
0: Wondering-wondering rockstar. Kamu pasti langsung mikir kan, ini apa sih kejutan dari Dapur Prima? Langsung aja di buruan rockstar.
1: Iya.
0: Sekarang langsung keluarin HP lo. Tapi kalau sedang di mobil rockstar, diingat-ingat aja dulu. Di santaran kalau semisal lampu merah atau enggak udah sampai di tempat tujuan, baru cari
1: langsung cus ke media sosialnya mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Kenapa? Karena nanti kamu di sana bisa dapetin jawaban yang terupdate dari sosial medianya Dapur Prima. So rockstar, lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima.
0: Yes rockstar, dan kita juga masih ngomongin fakta atau dusta.
1: Yes.
0: Tentang kebiasaan gak enakan bisa bikin kamu sakit. Dan ini akhirnya udah ada yang gabung nih rockstar. Ada dua rockstar kita. Yang pertama Puspa.
1: Yes.
0: Katanya sih setuju, soalnya kadang kita yang udah ngejaga perasaan orang lain, tapi orang lain itu gak paham sama apa yang kita lakuin buat dia. Jadi malah seenaknya sama kita. Gitu, harus pelan-pelan baca. Coba sekali lagi. Dan emang harus belajar kalau utamain diri sendiri dulu. Karena akhirnya yang bakalan tahu perasaan kita cuman diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Membantu
1: banget.
0: Boleh, tapi seikhlasnya aja biar enggak jadi beban kedepannya. Quotes of the day rockstar dari Puspa. Dan FYI rockstar, Puspa ini jauh-jauh dari Jogja ya.
1: Iya.
0: Betul rockstar, makasih ya udah streaming dan dengerin kita dan joinan topik kita. Sekalian deh Puspa, boleh kamu request lagu kesukaan kamu biar kita bisa puterin.
1: Dan juga ada Mama Naila ya di sini yang udah ikutan topik juga. Kata Mama Naila adalah, aku tipikal orang yang gak people pleaser, tapi lebih suka nolong kalau pas bisa bantu. Oh berarti memang sudah bawaannya Mama Naila ya. Jadi kalau memang dia ngerasa ada kesempatan ngebantu, ya dia ngebantu. Terus dia bilang, kapan nih kita ngopi?
0: Ayo sekarang.
1: Yes, dan masih kita ngomongin soal kebiasaan yang gak enakan ya. Kira-kira berdampak apa yang bisa buat kita sakit. Dan ternyata nih rockstar, itu adalah fakta. Karena kalau kita terus-terus ngelakuin hal itu bisa nyerang organ tubuh kita.
0: Oh, malah kena ke organ tubuh ya?
1: Iya, jadi bukan hanya tentang mental, tapi ini organ. Yang pertama itu adalah jantung.
0: Okay.
1: Karena kortisol itu kan bisa naikin tekanan darah. Dan irama jantung tuh jadi gak teratur, bahkan merusak arteri dan bikin plak menyempit.
0: Okay.
1: Serem ya ternyata ya.
0: Serem ya, bisa parah ya.
1: Dan yang kedua itu sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya kita stres nih, itu bisa memicu gastritis dan radang lambung, bahkan bikin otot pencernaan melemah seiring waktu. Makanya kalau kita tuh gak enakan, kita tuh kayak overthinking, pasti tuh kayak asam lambungnya tuh langsung merontak.
0: Langsung naik ya pasti kalau gitu ya. Dan balik lagi jam in ke nomor 1 rockstar tentang kortisol. Jadi buat lo yang nggak tahu, rockstar kortisol itu biasanya dikenal sebagai hormon stres. Jadi hormon-hormon yang muncul ketika stres. Karena sebenarnya ketika kita memikirkan untuk membantu orang lain, tapi sebenarnya kita mikir juga sebenarnya ini bukan keharusan dan kewajiban gue untuk membantu. Itu kan membikin otak stress. Kita bingung. Stres akhirnya rockstar. Gitulah rockstar ya. Dan berikutnya rockstar, katanya ini akan bisa menyerang sistem imun. Karena kortisol yang tinggi terus menerus justru menekan sistem kekebalan tubuh. Bisa bikin kita lebih mudah kena flu atau infeksi, atau luka lebih lama sembuhnya.
1: Hati itu luka.
0: Jangan-jangan
1: sama tuh hati itu.
0: Jangan-jangan aku sering flu karena aku people pleaser.
1: Oh my god, apakah kamu seperti Weda rockstar?
0: Nggak tahu ya rockstar ya. Aku coba kamu rate deh dari aku ngomong people pleaser. Itu aku apakah bentar people pleaser atau itu sarkas?
1: Yuk kita masih nanyain kamu. Kamu bisa cerita bareng kita dari WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Dan masih bisa via Instagram kita di @rockylife.bali. Di Instagram akan kita puterin rockstar yang akan ngasih kamu pengingat, alias reminder by The Weeknd.

0: The Rocking Wife Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Sekarang diputarkan Rockstar Dedeng Shakira featuring Burna Boy. Yes. Dan pastinya ini akan menambah gimana suasana dan vibes Pildun, dari ya? Pildun ya, yes, dunia. Dan semoga jagoan-jagoan kita Rockstar menang dengan kemewahan, yes, dengan kemegahan nanti, yes, ya, kita rayakan bareng-bareng Rockstar.
0: Bener.
1: Dan kalau ngomongin tentang Pildun, kira-kira siapa sih favorit lo Rockstar, boleh sharing-sharing sama kita juga, yeah, ya. Karena di sini ada Aca yang lagi nonton live stream.
0: Yeah.
1: Jadi dia lagi menyaksikan perhelatan Piala Dunia.
0: Mm-mm.
1: Dan kalau kita, mari kita saksikan yang ini bersama-sama Rockstar. Karena kita bukan hanya bisa menyaksikan aja, tapi, yes, bisa experience langsung.
0: Mm-mm.
1: Di Unlock Luxury by Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dan pastinya ini adalah penawaran spesial untuk liburan lo Rockstar. Pastinya di resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua.
0: Yes.
1: Dengan mengabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali.
0: Wow.
1: Dan ini mulai dari pengalaman kuliner ada Rockstar. Spa yang relaxing pastinya. Sampai kamar yang suite yang memanjakan liburan kamu juga pasti banget.
0: Lengkap banget ya.
1: Ah, gak usah dibingungin deh Rockstar, iya, karena udah pasti lengkap dan sebagus itu. Dapatkan potongan harga sampai 25%.

0: untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam. Kalau bisa ambil maksimalnya Rockstar.
1: Iya.
0: Kalau bisa overload lah. Gitu ya. Pokoknya sebulan bisa Rockstar kalau lo mau. Jadi cuman kalau di sini penawarannya 2 malam dan maksimal 10 malam ya Rockstar. Jadi sebanyak-banyaklah ajak seluruh anggota keluarga lo untuk bisa staycation di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Benar banget.
0: Dan masih dengan periode pemesanan sampai 30 Juni
1: tuh.
0: Dan menginap sampai 30 September 2026.
1: Berarti Rockstar jadi cus deh Rockstar sebelum kehabisan dan kelewatan.
0: Yes, gitu. Jadi 7 hari lagi Rockstar. Masih ada waktu untuk kamu wandering-wandering dulu. Dan pastinya jangan lama-lama memikirkannya Rockstar, karena pastinya staycation kamu akan benar-benar mewah, megah di Unlock Luxury by Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ditambah lagi ada banyak penawaran spesial untuk member all alias Accor Life Limitless. Nikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow social media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Yes, kalau tadi kita udah ngerekomendasiin kamu ya tempat staycation terbaik yang ada di Bali, di Nusa Dua. Tempatnya kita juga mau rekomendasiin kamu untuk jangan terlalu sering menjadi seorang people pleaser.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Kan? Karena kayak tahu aja tadi kan kita kasih tahu kan Rockstar, kalau misalnya kita kebiasaan nih jadi seorang people pleaser, ujung-ujungnya apa? Sakit sendiri.
0: Iya, yes, betul Rockstar. Dan kalau kita rangkum sebenarnya di obrolan kita yang sebelumnya Rockstar, itu kalau kita terlalu menjadi people pleaser, itu justru akan memberi kedampak kesehatan yang kurang baik.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa stres dan pokoknya hal-hal yang bahkan menyerang organ dalam juga bisa Rockstar. Dan pas banget karena kita ngobrolin tentang kesehatan ya.
1: Yes.
0: Ini ada Dokter Adi yang udah join sama kita.
1: Nah, ini dia, ini langsung nih.
0: Katanya setuju banget. Kebiasaan nggak enakan itu kelihatannya sepele, tapi kalau terus dipelihara bisa bikin capek sendiri.
1: Tuh.
0: Bisa dibilang kamu terlalu sering bilang iya ke orang lain, padahal di dalam hati lagi pengen bilang nggak juga sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu Rockstar sama people pleaser ya.
1: Betul.
0: Pengen nolak tapi gak enakan. Dan lama-lama bukan cuma tenaga yang habis, tapi juga pikiran jadi penuh.
1: Tuh.
0: Overthinking dan gampang lelah tanpa tahu sebabnya.
1: Tuh, ini langsung dari dokter loh yang ngasih tahu ya Rosa. Jadi kita, ayo kita belajar untuk lebih berani speak up ya, lebih berani untuk mengutamakan diri sendiri gitu.
0: Yes, betul Rockstar.
1: Apalagi nih ada psikolog namanya Emily Impact. Dia juga bilang nih kalau terlalu menekan emosi demi menyenangkan orang lain, itu tuh bisa berkaitan dengan menurunnya kesejahteraan emosional.
0: Yes.
1: Ini juga ada nih ditambahin sama psikolog Dana Jack, tapi bukan Kak Dana ya.
0: Bukan Dana Sordana ya, beda ya.
1: Ini Dana Jack ya. Dia mengaitkan fenomena ini dengan istilah self-silencing, atau menahan kebutuhan diri sendiri yang berisiko meningkatkan kemungkinan depresi. Atau mungkin kalau misalnya kamu ada mengalami kayak gini, sama ayo kita pelan-pelan yuk dari hal-hal kecil aja, mulai dari ngomong kata Dokter Ardi.
0: Betul,
1: jujur,
0: betul.
1: Jujur sama diri sendiri gitu.
0: Dan sebenarnya ini ada tambahan lagi dari Dokter Ardi.
1: Apa tuh?
0: Makanya padahal share itu bukan harus selalu enak sama semua orang, tapi bisa tetap jaga diri sendiri tanpa merasa bersalah berlebihan.
1: Tuh, wow. Nice.
0: Quote of the day, Rockstar.
1: Nice. Tadi udah dari Puspa anak Pak Ipin, terus Rockstar Ardi, keren.
0: Yes. Dan kita mau request lagu Celine Dion, That's the Way It Is.
1: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Dan pastinya kita puterin ya dokter ya. Dan semoga hari Selasa ini semua perjalanan berjalan lancar, rezeki lancar, dan yang lagi OTW ke tempat kerja juga selamat sampai tujuan.
1: Ya.
0: Selamat siaran ya, thank you Dokter Ardi. Hari ini perjalanan kemana dok? Rumah sakit yang mana?
1: Ada 10 kalau nggak salah ya.
0: Banyak ya. Dan Rockstar kamu masih bisa joinan sama topik kita tentang fakta atau dusta bahwa kebiasaan nggak enakan bisa bikin kamu sakit. Buruan sharing-sharing sama kita Rockstar, pastinya bisa di WhatsApp kita di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @thelockinglife.bali.
0: Iya, jangan pura-pura ya kayak Leodra.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ding dong. Yes, pastinya masih di SFM Pernodam Rock Club Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes,
0: rockstar, gimana keadaan kamu rockstar?
1: Apalagi kita nih tadi ya, seperti biasa ya, jeng-jeng-jeng. Karena kita emes melihat Aca.
0: Bukan melihat Aca sih, sebenarnya melihat aku rockstar. Karena hari ini aku tampan paripurna. Dan kalau ngomongin tentang ketampanan dan kecantikan, pasti itu adalah hak semua orang. Dan keinginan semua orang untuk bisa tampil di sebuah occasion, di sebuah pertemuan, di sebuah acara yang bisa bikin kamu senang-senang rockstar.
1: Benar, apalagi nih rockstar, bentar lagi kita akan menuju bulan purnama ya. Biasa bulan purnama kita udah punya planning mau kemana gitu.
0: Planning untuk disikap. Sembayang ya.
1: Itu beda ya.
0: Oh, itu aku rockstar.
1: Kalau saya ya pasti.
0: Cuman kayaknya pas banget abis sembayangan langsung berangkat ke sini.
1: Iya.
0: Karena kita bisa benar-benar

0: menikmati suasana yang beda Rockstar pastinya di The One and Only
1: Strawberry Moon Beach Party di hari Minggu 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club. Jadi nih Rockstar, ayo kita rayakan bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon dengan party paling seru di bulan ini. Akan ada banyak banget keseruan mulai dari performance dari DJ Fitri, terus ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan pastinya juga ada Fire Dancer.
0: Wow, banyak ya, banyak.
1: Gak hanya itu, gak hanya buat seru-seruan aja Rockstar, kamu juga bisa ikutin namanya face painting di sana.
0: Yes, ada face painting ya Rockstar.
1: Terus menikmati banyak banget pilihan signature cocktails, juga late night bites yang super enak.
0: Oke, okay. Yes.
1: Dan kalau kamu tanya berapa sih Yuyu entry-nya nih? Entry charge-nya itu cuma Rp300.000.
0: 300, udah bisa nikmatin experience lengkap itu.
1: Benar, dan mulai dari jam 6.30 sore.
0: Oke, 6.30 Rockstar.
1: Terus sudah termasuk satu minuman.
0: Oke, 300.000 lo udah bisa dapetin satu minuman Rockstar, dan acaranya, entertainment-nya selengkap itu. Jadi ngapain ragu-ragu lagi? Langsung lah.
1: Nah, langsung aja cek info lengkapnya di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com. Dan jangan lupa juga follow sosial media mereka di @sundaybeachclub. Sekali lagi @sundaysbeachclub.
0: Yes.
1: Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali.
0: Yes. Dan pastinya Rockstar sampai ketemu nanti ya di sana ya. Dan kita udahan dulu Rockstar untuk ngomongin fakta atau dusta.
1: Benar.
0: Tentang kebiasaan gak enakan bisa bikin kamu sakit. Karena balik lagi Rockstar, untuk Rockstar yang tadi udah joinan sama kita, itu menyampaikan sebenarnya untuk bisa membantu orang itu adalah bukan benar-benar kewajiban 100%. Tapi kalau memang hati kita tergerak untuk membantu ya sudah. Tapi jangan sampai memaksakan. Ketika kamu di hati kamu sebenarnya gue kayaknya gak bisa deh untuk ikutan, gak bisa untuk bantu, tapi kamu tetap memaksakan untuk membantu karena kamu berpikir semua orang ini adalah tanggung jawabmu Rockstar. Janganlah menanggung dan memikul beban seberat itu.
1: Betul, setuju banget sama Weda, karena jujur ya, beban hidup sudah berat, jadi jangan ditambah-tambah lagi.
0: Gitulah Rockstar ya. Dan pasti kamu masih bisa request-request lagu bareng kita, masih bisa ngobrol-ngobrol pastinya. Dan sekarang report dari Rockstar, gimana perjalanan kamu hari ini? Apakah ada macet mungkin di daerah perbukitan? Atau mungkin daerah Sanur dan sekitarnya Rockstar? Boleh banget report-report sama kita. Dan langsung aja kita present This Is Everything You Are.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: welcome. You're listening to the Rocky Life Valley, where everyone can be rockstar.
1: Yes, masih bareng Ayu, Madeline, dan juga Harry Weda di sini. Tiba-tiba aku nge-rap ya. Masih bersama.
0: Yes, kita jadi psikologi perempuan.
1: Iya, psikologi.
2: Yes.
1: Pagi.
2: Apakah tadi suaraku kedengaran rockstar? Kalau semisal agak hilang-hilang dikit, maafkan ya. Kayaknya ada sedikit trouble rockstar.
1: Nggak apa-apa.
2: Trouble-nya ada aku, karena aku troublemaker.
1: Tapi gak apa-apa sih, walaupun kita troublemaker, Harry Weda adalah troublemaker. Selagi masih punya waktu untuk memperbaiki, why not? Ya gak sih?
2: Yang penting bisa diperbaiki, dan yang awalnya Harry-Harry yang buruk menjadi Harry-Harry yang menyenangkan.
1: Iya.
2: Jadilah hari-harimu rockstar, jadikanlah hari-harimu semakin lebih indah, lebih bermanfaat dalam sebuah kegiatan.
1: Bener.
2: Gitu bisa kita bilang ya.
1: Apalagi kalau bisa mengikuti kegiatan satu ini yang pasti membuat kamu tuh pulang bukan tangan kosong,
2: tapi
1: penuh, penuh dengan hal-hal baru, pembelajaran baru, insightful banget.
2: Pokoknya benar-benar bermanfaat banget rockstar di satu kegiatan ini, karena lo akan disuguhkan dari banyak POV, para praktisi, pastinya di the one and only
1: The Apuva Kepinski Bali Present Path to Sustainable Growth 2026 yang bakal diadain Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at the Apuva Kepinski Bali. So rockstar, setelah sukses sebelumnya di 2025 nih, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026. Dan pastinya nih rockstar, tetap dengan 4 pilar strategisnya mereka, yaitu repurposing, refreshing life, regenerating and rethinking resources.
2: Yes.
1: Ingat ya 4 pilar itu. Dan kali ini nih, Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader dan kelompok profesional di berbagai bidang buat bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful.
2: Benar, rockstar, kayak yang udah gue mention barusan, benar-benar lo akan mendapatkan banyak insight di high level panel discussion kali ini yang banyak banget. Siapa aja? Mulai dari
1: Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ada anak Agung Gede Rai, founder Arma. Terus juga ada Hans von Holzen, yaitu founder Bumbu Bali. Terus ada Nina Sudiono dari Rainforest Alliance. Terus rockstar, belum lagi, masih ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fischer dari Eko Mantra.
2: Dan
1: pastinya ada Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi rockstar.
2: Barusan Yuyu udah mention sebanyak itu rockstar. Dan katanya masih ada banyak lagi rockstar. Wow.
1: So rockstar, ingat ya, tiketnya terbatas dan acaranya tuh besok. Jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang, kamu udah dapat coffee breaks, lunch dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali.
2: Betul.
1: Bermanfaat banget kan? Dapatkan tiketnya di megatix.com. Sekali lagi di megatix.com. Dan untuk info lengkap cek di website The Apuva Kepinski Bali. Juga follow sosial medianya di @kepinskibali. Sekali lagi @kepinskibali.
2: Yes rockstar. And this is I'm Just a Kid by Simple Plan.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Ini spesial buat kamu.
3: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership, kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Rocky Life Bali where everyone can be rockstar.
1: Yes.
2: Barusan agak nggak masuk juga deh rockstar ya.
1: Ternyata
2: kita ulang deh ya. It's fun for the band. This is the Rocky Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Wes, ternyata selain suara rakyat, suara Weda juga dibungkam.
2: Iya, dibungkam aja rockstar hari ini rockstar. Dan sedang kita puterin untuk kamu rockstar, lo masih here dengan lagunya Hati dan Paru-Paru. Sama halnya sama kamu juga rockstar. Hati dan paru-paru ini kan sebenarnya organ yang vital
1: penting,
2: ya, yang penting sama dengan hubungan kita dengan sang kekasih rockstar.
1: Sang kekasih nggak tuh? Ini sang kekasih banget.
2: Yes. Duhai cinta seorang kekasih.
1: Bukan ya? Itu ya tahu, itu lagunya filmnya Ada Apa Dengan Cinta.
2: Yes,
1: kan?
2: ADC ya. Pokoknya apapun rockstar yang kamu pikirkan, kamu lakukan, harus kamu maintain hubungan kamu dengan baik rockstar.
1: Yes.
2: Layaknya sebuah stroberi, walaupun kadang-kadang asam, kadang-kadang juga kita dapat yang manis rockstar, tapi tetap selalu enak. Itulah hubungan. Karena kadang-kadang ada asam pahit, manis kehidupan.
1: Aduh, dalam banget.
2: Cuman kalau ini rockstar nggak akan ada rasa asamnya, tapi kita akan merayakan sebuah hal yang berbeda, yang spesial, yang benar-benar bisa bikin kita makin bonding sama pasangan, sama teman-teman kamu rockstar, yang bisa kamu ajakin banyak-banyak pasnya ke Strawberry Moon Beach Party Minggu 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore, pastinya di The One and Only Sundays Beach Club.
1: Yes.
2: Jadi rockstar, kali ini lo bisa rayain bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon.
1: Yes.
2: Dengan party paling seru di bulan ini, akan ada banyak keseruan mulai dari performance DJ Fitri, DJ Menafi, DJ Citra, dan juga Fire Dancers.
1: Banyak banget.
2: Enggak kayaknya seru-seruan aja rockstar. Lo juga bisa ikutan face painting dan pastinya menikmati banyak signature cocktails dan juga late night bites yang pastinya super enak.
1: Sampai bisik-bisik gitu ya, karena super enaknya sampai bisik-bisik.
2: Karena pastinya rockstar lo bisa dapetin dan nikmatin late night bites yang super enak. Tadi gue udah bisik-bisik, sekarang gue teriakin lo rockstar biar semakin terbuka
1: sadar ya,
2: rongga-rongga telinga untuk tahu nih kalau ada Strawberry Moon Beach Party di Minggu 28 Juni ini rockstar. Dan pastinya entry charge hanya Rp300.000 mulai jam 6.30, udah gue remen lagi ya. Dan ini termasuk satu minuman. Untuk info lengkapnya, buruan cek sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya di @sundaysbeachclub. Sekali lagi rockstar, buruan ke websitenya di sundaysbeachclub.com dan juga pastinya di sosial medianya, sosial medianya di Sundays Beach Club. Dan pastinya Strawberry Moon Beach Party didukung oleh 8 Seven Predator Vam, pastinya The Rocky Life Bali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Siang ya, sebenarnya
0: tapi kita tetap ada puncak ya. Puncak kebahagiaan, puncak kehappian, karena rockstar gak kerasa juga kita udah ketemu di jam 10 dan kamu udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10 ini.
1: Yes, udah ketemu dari jam 10 kemarin-kemarinnya maksudnya rockstar ya. Dan pastinya rockstar, thank you udah stick around terus di 87.8 karena pastinya karena kehadiran kamu lah yang bikin kehidupan kita juga berwarna. Dan yes, semoga segala obrolan kita, segala hal yang kita sharing-sharing juga di hari ini, yang bisa kita obrolin bareng kamu rockstar, itu bisa menyenangkan kamu.
0: Bener.
1: Meningkatkan mood booster kamu rockstar di pagi hari ini.
0: Apalagi nih rockstar, tadi kita juga udah ngebahas soal topik people pleaser, kita juga udah muterin lagu requestan kamu. Tapi jangan sedih, walaupun kita harus pamit, tapi besok kita balik lagi ya.
1: Yes,
0: di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 10 siang
1: pagi, sepuluh pagi, pagi ya. Ayo, bukan siang. Dan pastinya masih 87.8 rockstar di channel kesayangan kamu, pastinya bareng penyiar kesayangan kamu juga di GMAR, bareng Riweda dan juga
0: Yuyu Medelin.
1: Kalau gitu rockstar, kita mau pamit dulu dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk kamu yang selalu join bareng kita.
0: Yes.
1: So have a rockin'
0: day.
1: Bye bye rockstar. Thank you.
2: GMAR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHF. Have a wonderful day.

your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Balance. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Pep to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Pep to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Pep to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinskibali. Sekali lagi di

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

Так.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Warna Silent Entertainment Media terbakin live Bali. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat terbahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuh itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Menggabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Nomor 1 lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Deres Wardana menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Arifita Bali, di Jalan Kartika Plaza kita. Di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Hello, it's me.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Seems like gold.
1: 83,8 FM di sisi yang nomor 1 Rockstar and Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udah lah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu-satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo. Jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu-satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski Bali. Sekali lagi di @kempinski Bali.

merah tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan mulai dari performance dari DJ Fitri. Kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting. Ada banyak signature cocktails dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyoba itu kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, cuaca panas ekstrim terjadi di negara Eropa termasuk Prancis dan Spanyol yang menyebabkan penghentian kegiatan luar ruangan, gangguan transportasi, penutupan sekolah, dan dua anak meninggal. Dua anak ditemukan meninggal di dalam mobil di kota Carpentras, Prancis, Senin 22 Juni 2026. Kedua korban mengalami henti jantung saat ditemukan petugas keamanan sekitar, membuat Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat Selasa 23 Juni 2026 untuk membahas perluasan peringatan bahaya yang mempengaruhi 39 juta warga. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Adele dikabarkan sudah memulai rekaman di London untuk menulis dan membuat karya musik baru setelah hiatus dari tahun 2024. Proses penulisan lagu dilakukan di Church Studio, London, Inggris, milik produser Paul Epworth selama 2 minggu terakhir hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi di London bertujuan untuk karya musik terbaru dapat mengambil inspirasi dari kota asal Adele. Proyek musik ini berpotensi menjadi album kelima Adele setelah album terakhir berjudul 30 dirilis 2021 lalu. Berita ketiga dari Kompas.com. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan regulasi dilakukan Rabu 17 Juni 2026 setelah DPR mengesahkan dokumen hukum dalam rapat paripurna Selasa 9 Juni 2026.

0: Pengesahan undang-undang mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil dan gerakan nurani bangsa karena proses penyusunan dinilai minim konsultasi publik dan tidak mengakomodasi rekomendasi komisi reformasi. Salah satu materi yang dikritik adalah perubahan pasal 30 yang memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 60 tahun atau dapat diperpanjang melalui keputusan presiden. Berita keempat dari bola.com. Lionel Messi resmi menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor sejarah didapat setelah Lionel Messi melakukan 2 gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria di Stadion Dallas, Amerika, Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Tambahan 2 gol membuat Lionel Messi melampaui rekor 16 gol Miroslav Klose dari Jerman dan rekor 17 gol Marta dari Brasil. Selain memecahkan rekor dunia, kemenangan itu membuat Argentina lolos ke babak 32 besar, diikuti oleh 5 negara lain yaitu Meksiko, Amerika, Jerman, Prancis, dan Norwegia. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

sejak saya ya. Kalau ngajakin sesuatu yang buruk jangan saya, karena saya bukan menerima pengaruh buruk tapi memberikan pengaruh buruk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Driving Jazz, Driving Your Heart, Driving Your Soul. Dan Suardana bareng sama operator Agung sampai jam

0: Dari mana? Dari Piala Dunia lah. Ngapain hari ini gak ngomongin Piala Dunia? FOMO aja. Walaupun lo gak tahu kan, kalau Ronaldo itu sebenarnya sebelum dia terkenal seperti sekarang, Ronaldo itu jambulnya ada di depan. Itu Ronaldo yang beda.
1: Lo tau ini kan? Udah tahu. Kalau ini udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
0: Yes, kabar dari Piala Dunia kali ini dari CNNIndonesia.com. Setelah Lionel Messi memecahkan rekor pas Argentina menang pagi tadi 2-0 atas Austria di

0: gol ke gawang Austria. Jadi pertama dia jadi top skor sepanjang masa Piala Dunia, 18 gol. Terus kemudian pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak, 28 pertandingan. Kemudian lanjut lagi, ketiga dia menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak, 18 kemenangan. Dan menjadi menit bermain terbanyak dalam sejarah, yaitu 2489 menit di Piala Dunia. Jadi rekor yang belum dipecahkan adalah rekor assist di Piala Dunia yang selama ini dipegang sama legenda timnas Jerman Fritz Walter di tahun 54 dan 58. Siapa tahu dia bisa bikin rekor baru atau satu piala yang belum pernah Messi menangin. Ada loh Piala Liga.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Ruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails dan late night bites. Bayangin aja kayak apa ya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 mulai 7:30 sore dan udah termasuk satu minuman loh. Jadi buat info lengkapnya cek aja sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub. Sekali lagi sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub. Dan Strawberry Moon Beach Party didukung 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Mumpung nih ya, kamu pengen datang ke party, kita bacain peruntungan kamu. Siapa tahu di party kamu dapat pasangan baru. Karena buat CEO Ayam minggu ini peluang baru muncul dari mana aja. Mau percakapan santai, koneksi, dari mana aja karena periode positifmu ada minggu ini gitu. Jadi lebih percaya diri, bisa ngambil keputusan dengan cepat dan hubungan sosialnya lebih baik. Buat kesehatan, ingat kualitas tidur, pola makan dijaga. Jangan cuman tidurnya dijaga sama siapa dan pola makannya dibayarin siapa.

0: from DJ Fitri, DJ Manavi, DJ Citra, and spectacular fire dancers. Enjoy face painting, signature cocktails, and delicious late night bites as the shoreline comes alive after sunset. The party begins at 6:30 p.m. and the entry is only 300,000 rupiah, including one complimentary drink. For more information, visit sundaysbeachclub.com and follow at Sundays Beach Club on Instagram. Once again, at Sundays Beach Club. Strawberry Moon Beach Party is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Ini spesial buat kamu.
2: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: apa yang seru ya ini nih.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Yang seru hari ini di Throwback kita punya satu hits dari Incubus berjudul Nice to Know You.

1991 itu direkam di dalam rumah yang menghadap laut di Malibu, California. Jauh dari tekanan industri musik, dan produsernya bilang mereka bisa mengeksplorasi dan bikin lagu Incubus yang di saat itu masih cukup muda. Jadi lebih dewasa lagi. Dan bahkan video klipnya sendiri mereka bikin

bikin DIY direkam pas konser. Dan ini jadi salah satu lagu signature dari Incubus selain Drive, Wish You Were Here. Dan dianggapnya Nice to Know You ini sebagai lagu yang paling merepresentasikan identitas musiknya Incubus di puncak kreativitas mereka di tahun awal 2000-an. Boleh nih, langsung kita dengerin aja yuk, karena lagu ini juga sukses banget di chart, tembus top 10 di Billboard Modern Rock Tracks dan juga Mainstream Rock Tracks. Dan pokoknya lagu paling sukses lah. Kita dengerin yuk, ini dia Incubus dengan Nice to Know You.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Yang akan kita omongin hari ini adalah image driven lifestyle, di mana kehidupan kita diarahin oleh citra. Citra Latif itu mah penyiar dulu ya, tapi bukan. Di sini di mana fenomena ini keputusan sehari-hari seringkali dipengaruhi sama nilai pencitraan, bukan kebutuhan, bukan kepuasan lahir apalagi batin, beda ya. Di era media sosial ini pencitraan itu adalah aset. Banyak orang milih buat tempat makan, destinasi liburan, pakaian sampai kendaraan berdasarkan seberapa menarik penampilan di Instagram, di TikTok dan juga platform lainnya. Ciri-cirinya nanti akan kita bahas. Nah, buat lo rockstar, apakah lo suka nabung foto-foto di tempat kece? Apakah lo sekali ngambil konten buat 2 tahun mungkin di satu tempat? Kasih tahu kita. WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali.

juga loh, karena di area Duta Bali selain kamu bisa nginap, kamu juga bisa nikmatin Burger Week di area Duta Bali. Tepatnya Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana ada penawaran spesial seru selama liburan sekolah alias Burger

Mulai dari Chef Smokes Beef Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, ada Truffle Burger, ada Wagyu Smash Burger, dan ini cukup dinikmati dengan Rp150.000 plus per orang. Bisa lihat sunset, bisa cek ocean view dari ketinggian Kuta, karena tersedianya di Shagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Buat info lengkap dan reservasi, chat aja 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi, at aryaduta.bali. Kalau kita ngomongin soal image-driven lifestyle nih ya, tapi banyak orang nih ciri-cirinya dibilang kayak gini. Beli sesuatu buat dilihat, bukan dipakai. Dan juga mengutamakan penampilan daripada pengalaman. Dan juga terobsesi sama persepsi orang lain, dan hidupnya berdasarkan tren. Nah, sulit banget nunjukin sisi yang gak sempurna. Jadi mereka tuh pengen banget kelihatan sempurna, karena zaman sekarang media sosial katanya mengubah cara orang mengukur seberapa sukses hidup Anda. Gitu. Jadi kasih tahu aja. Kasih tahu apakah kamu juga tipe yang nabung konten seperti orang-orang ini. Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807878, telepon 7502005, dan juga mention the rockinlife.bali. Sekalian request boleh.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Rockin' Like Bali. Beres warnanya masih di sini Rockstar. Kamu sampai jam 8 malam. Cerita-cerita boleh, ngeluh dikit boleh, ngeluh banyak, tapi karena keluhan kamu, mending dihilangin aja deh. Stresnya sekalian di

ikonik di bulan Juni. Tahu sebutnya semangat orang-orang dulu situ. Mereka bilangnya Strawberry Moon. Party paling seru dengan banyak keseruan, ada DJ Fitri, ada DJ Manavi, DJ Citra, Fire Dancers. Dan gak cuma seru-seruan, kamu juga bisa ikutan face painting, nikmatin banyak signature cocktails dan juga late night bites. Pokoknya luar biasa di dalamnya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari 6:30 malam dan udah termasuk satu minuman. Jadi buat info lengkapnya cek aja sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com dan juga sosial media at sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung sama 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Masih kita ngomongin soal image-driven lifestyle, di mana alasannya sebenarnya banyak banget orang yang butuh validasi digital di dunia ini. Hidup lo validasi digital semua, di mana sebenarnya ke tingkat kebahagiaan itu disebutin munculnya dari likes, view, komentar, dan juga followers. Bahkan media sosial itu dibilang menciptakan arena perbandingan yang gak ada akhirnya. Mereka bisa ngerasa tertinggal cuman karena ngelihat kehidupan orang lain yang lebih sempurna gitu. Dan beberapa orang bilang adanya dampak-dampak negatif mulai dari tekanan finansial, capek mental, sampai kehilangan identitas asli. Dan gini nih, psikolog bilang kalau fenomena ini adalah bagian dari impression management. Usaha seseorang buat kontrol gimana dirinya gitu dilihat sama orang lain. Jadi mereka tuh pengen dilihat sebagai apa gitu. Buat lo gimana? Apakah lo juga pakai pencitraan macam begini? Nabung konten silakan. WhatsApp kita deh 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali.

si ini sudut pandang lifestyle ini sebenarnya capek sendiri di dunianya. Ini adalah sudut pandang yang perlu dibahas karena orang tuh sebenarnya jadi diri sendiri tuh boleh, cuman kan kadang nggak menarik gitu hidup kita. Kayak apa ya? Kayak ya kita cuma dilihat sama orang seperti gini-gini aja, padahal kehidupan kita mau banyak. Tapi terserah lo aja sih, mau jadi diri sendiri di sosial media atau mau jadi orang lain atau pengen terlihat seperti apa, silakan. Ya kan? Udah gede. Jangan sampai

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Wakin Live Bali. Deras Warden ya, masih di sini. Masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Masih nemenin kamu lagi di kompas. Iya gitu kan ya. Nah gimana kalau kita ngelihat Indonesia dulu Rasta? Karena barusan saya ngelihat di Instagram di akun Najib Nadir, adalah seorang guru gitu kan ya. Dia mengajar di SD Negeri Terpencil di Bayana Barat, di Sulawesi Tengah. Jadi ruangan sekolahnya ini, ruangan sekolah Pak Guru ini cukup mengkhawatirkan. Kayak kayu gitulah kelasnya. Jadi dalam pintunya tuh gak utuh gitu. Sampai-sampai pas lagi ngajar, kadang-kadang kambing pun ikut belajar. Jadi akhirnya dia secara mandiri memperbaiki pintu, jendela gitu kan ya. Yang penting anak-anak bisa belajar dan dia bisa mengajar juga dengan baik gitu. Nah ini jadi satu patokan gitu kan. Kita memang harus pendidikan jadi nomor satu. Bukan sekedar fasilitas tapi kenyamanan belajar mengajar, supaya nantinya adik-adik kita atau kalau udah punya anak gitu mendapatkan yang maksimal, yang terbaik ya kan. Jangan sampai nih kambing aja ikut belajar, jangan sampai pinteran kambing sama kita ya kan. Mereka bisa beda.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
3: Iya dong. Katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
2: Hah? Diskon gede?
3: Eits, belum boleh bocor. Hindong, dikit aja. Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

The Rockin' Life Bali. Oscar pernah dengar gak sih kalau orang tuh butuh satu hobi, butuh satu kesibukan? Apalagi kalau kamu sehari-hari cuma di depan meja, cuma diem aja, kamu tuh joget deh. The Strawberry Moon Beach Party hari Minggu 28 Juni mulai dari 6:30 malam di Sandy's Beach Club, di mana kamu bisa ngerayain bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon dengan party yang paling seru di bulan ini. Akan

dan juga late night bites yang enak-enak tentunya. Langsung aja cukup dengan Rp300.000 dari setengah 7 malam dan termasuk satu minuman. Buat info lengkapnya cek aja sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub. Sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Rockin' your day with the best playlist in town.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Tapi saya excited banget Rosta, karena gini, sesuatu yang exciting akan datang lagi di Dapur Prima. Bentar lagi bakal beda, bakal seru, bakal nyenengin, bakal lebih gampang lagi. Apa itu? Karena mereka sedang nyiapin nih, dan menyedapkan, menyiapkan dan menyedapkan kejutan yang baru, bikin kita seneng gitu jadi pelanggan setia Dapur Prima. Ini akan makin seru, untung kita makin banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja kita makin spesial. Kira-kira apa? Jawabannya akan ada di update sosial media dari Dapur Prima di @dapurprima. Jadi dari sekarang lengkapin kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Apapun kebutuhannya, langsung cari hanya di Dapur Prima.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, cuaca panas ekstrim terjadi di negara Eropa termasuk Prancis dan Spanyol yang menyebabkan penghentian kegiatan luar ruangan, gangguan transportasi, penutupan sekolah, dan dua anak meninggal. Dua anak ditemukan meninggal di dalam mobil di kota Carpentras, Prancis, Senin 22 Juni 2026. Kedua korban mengalami henti jantung saat ditemukan petugas keamanan sekitar, membuat Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat Selasa 23 Juni 2026 untuk membahas perluasan peringatan bahaya yang mempengaruhi 39 juta warga. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Adele dikabarkan sudah memulai rekaman di London untuk menulis dan membuat karya musik baru setelah hiatus dari tahun 2024. Proses penulisan lagu dilakukan di Church Studio, London, Inggris, milik produser Paul Epworth selama 2 minggu terakhir hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi di London bertujuan untuk karya musik terbaru dapat mengambil inspirasi dari kota asal Adele. Proyek musik ini berpotensi menjadi album kelima Adele setelah album terakhir berjudul 30 dirilis 2021 lalu. Berita ketiga dari Kompas.com. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan regulasi dilakukan Rabu 17 Juni 2026 setelah DPR mengesahkan dokumen hukum dalam rapat paripurna Selasa 9 Juni 2026. Pengesahan undang-undang mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Gerakan Nurani Bangsa karena proses penyusunan dinilai minim konsultasi publik dan tidak mengakomodasi rekomendasi Komisi Reformasi. Salah satu materi yang dikritik adalah perubahan pasal 30 yang memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 60 tahun atau dapat diperpanjang melalui keputusan presiden. Berita keempat dari bola.com. Lionel Messi resmi menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor sejarah didapat setelah Lionel Messi melakukan 2 gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria di Stadion Dallas, Amerika, Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Tambahan 2 gol membuat Lionel Messi melampaui rekor 16 gol Miroslav Klose dari Jerman dan rekor 17 gol Marta dari Brasil. Selain memecahkan rekor dunia, kemenangan itu membuat Argentina lolos ke babak 32 besar diikuti oleh 5 negara lain yaitu Meksiko, Amerika, Jerman, Prancis, dan Norwegia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, cuaca panas ekstrim terjadi di negara Eropa termasuk Prancis dan Spanyol yang menyebabkan penghentian kegiatan luar ruangan, gangguan transportasi, penutupan sekolah, dan dua anak meninggal. Dua anak ditemukan meninggal di dalam mobil di kota Carpentras, Prancis, Senin 22 Juni 2026. Kedua korban mengalami henti jantung saat ditemukan petugas keamanan sekitar, membuat Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat Selasa 23 Juni 2026 untuk membahas perluasan peringatan bahaya yang mempengaruhi 39 juta warga. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Adele dikabarkan sudah memulai rekaman di London untuk menulis dan membuat karya musik baru setelah hiatus dari tahun 2024. Proses penulisan lagu dilakukan di Church Studio, London, Inggris, milik produser Paul Epworth selama 2 minggu terakhir hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi di London bertujuan untuk karya musik terbaru dapat mengambil inspirasi dari kota asal Adele. Proyek musik ini berpotensi menjadi album kelima Adele setelah album terakhir berjudul 30 dirilis 2021 lalu. Berita ketiga dari kompas.com. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan regulasi dilakukan Rabu 17 Juni 2026 setelah DPR mengesahkan dokumen hukum dalam rapat paripurna Selasa 9 Juni 2026. Pengesahan undang-undang mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Gerakan Nurani Bangsa karena proses penyusunan dinilai minim konsultasi publik dan tidak mengakomodasi rekomendasi Komisi Reformasi. Salah satu materi yang dikritik adalah perubahan pasal 30 yang memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 60 tahun atau dapat diperpanjang melalui keputusan presiden. Berita keempat dari bola.com. Lionel Messi resmi menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor sejarah didapat setelah Lionel Messi melakukan 2 gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria di Stadion Dallas, Amerika, Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Tambahan 2 gol membuat Lionel Messi melampaui rekor 16 gol Miroslav Klose dari Jerman dan rekor 17 gol Marta dari Brasil. Selain memecahkan rekor dunia, kemenangan itu membuat Argentina lolos ke babak 32 besar, diikuti oleh 5 negara lain yaitu Meksiko, Amerika, Jerman, Prancis, dan Norwegia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, cuaca panas ekstrim terjadi di negara Eropa termasuk Prancis dan Spanyol yang menyebabkan penghentian kegiatan luar ruangan, gangguan transportasi, penutupan sekolah, dan dua anak meninggal. Dua anak ditemukan meninggal di dalam mobil di kota Carpentras, Prancis, Senin 22 Juni 2026. Kedua korban mengalami henti jantung saat ditemukan petugas keamanan sekitar, membuat Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat Selasa 23 Juni 2026 untuk membahas perluasan peringatan bahaya yang mempengaruhi 39 juta warga. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Adele dikabarkan sudah memulai rekaman di London untuk menulis dan membuat karya musik baru setelah hiatus dari tahun 2024. Proses penulisan lagu dilakukan di Church Studio, London, Inggris, milik produser Paul Epworth selama 2 minggu terakhir hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi di London bertujuan untuk karya musik terbaru dapat mengambil inspirasi dari kota asal Adele. Proyek musik ini berpotensi menjadi album kelima Adele setelah album terakhir berjudul 30 dirilis 2021 lalu. Berita ketiga dari Kompas.com. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan regulasi dilakukan Rabu 17 Juni 2026 setelah DPR mengesahkan dokumen hukum dalam rapat paripurna Selasa 9 Juni 2026. Pengesahan undang-undang mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Gerakan Nurani Bangsa karena proses penyusunan dinilai minim konsultasi publik dan tidak mengakomodasi rekomendasi Komisi Reformasi. Salah satu materi yang dikritik adalah perubahan Pasal 30 yang memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 60 tahun atau dapat diperpanjang melalui keputusan Presiden. Berita keempat dari bola.com. Lionel Messi resmi menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor sejarah didapat setelah Lionel Messi melakukan 2 gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria di Stadion Dallas, Amerika, Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Tambahan 2 gol membuat Lionel Messi melampaui rekor 16 gol Miroslav Klose dari Jerman dan rekor 17 gol Marta dari Brasil. Selain memecahkan rekor dunia, kemenangan itu membuat Argentina lolos ke babak 32 besar, diikuti oleh 5 negara lain yaitu Meksiko,

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, cuaca panas ekstrim terjadi di negara Eropa termasuk Prancis dan Spanyol yang menyebabkan penghentian kegiatan luar ruangan, gangguan transportasi, penutupan sekolah, dan dua anak meninggal. Dua anak ditemukan meninggal di dalam mobil di kota Carpentras, Prancis, Senin 22 Juni 2026. Kedua korban mengalami henti jantung saat ditemukan petugas keamanan sekitar, membuat Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat Selasa 23 Juni 2026 untuk membahas perluasan peringatan bahaya yang mempengaruhi 39 juta warga. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Adele dikabarkan sudah memulai rekaman di London untuk menulis dan membuat karya musik baru setelah hiatus dari tahun 2024. Proses penulisan lagu dilakukan di Church Studio, London, Inggris, milik produser Paul Epworth selama 2 minggu terakhir hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi di London bertujuan untuk karya musik terbaru dapat mengambil inspirasi dari kota asal Adele. Proyek musik ini berpotensi menjadi album kelima Adele setelah album terakhir berjudul 30 dirilis 2021 lalu. Berita ketiga dari kompas.com. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan regulasi dilakukan Rabu 17 Juni 2026 setelah DPR mengesahkan dokumen hukum dalam rapat paripurna Selasa 9 Juni 2026. Pengesahan undang-undang mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Gerakan Nurani Bangsa karena proses penyusunan dinilai minim konsultasi publik dan tidak mengakomodasi rekomendasi Komisi Reformasi. Salah satu materi yang dikritik adalah perubahan Pasal 30 yang memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 60 tahun atau dapat diperpanjang melalui keputusan Presiden. Berita keempat dari bola.com. Lionel Messi resmi menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor sejarah didapat setelah Lionel Messi melakukan 2 gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria di Stadion Dallas, Amerika, Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Tambahan 2 gol membuat Lionel Messi melampaui rekor 16 gol Miroslav Klose dari Jerman dan rekor 17 gol Marta dari Brasil. Selain memecahkan rekor dunia, kemenangan itu membuat Argentina lolos ke babak 32 besar diikuti oleh 5 negara lain yaitu Meksiko, Amerika, Jerman, Prancis, dan Norwegia. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Hey, it's 7.8 FM. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
4: Hi, good morning, rockstar. Balik lagi barengan you, Madeline, dan juga.
3: Hari beda pastinya rockstar, GMHR. Hari ini, tiba-tiba orang jadi orang Cina ya. Yes. Pokoknya gitu lah rockstarnya, kepleset-kepleset seperti biasa. Yang penting jangan kepleset di jalan rockstar.
4: Jangan dong.
3: Hati-hatilah kamu di jalan. Mm-mm. Jadi apapun yang kamu persiapkan dan kamu rencanakan di Rabu ini rockstar, semoga dilancarkan
4: ya. Apalagi ini sebentar lagi menanti hari gajian ya. Harusnya udah pada semangat ya. Semangat untuk gajinya numpang lewat aja karena cicilan sudah menanti di depan.
3: Oh gitu. Ya. Kalau versi Yu adalah gitu rockstar.
4: Iya, sudah pasti itu.
3: Kalau gue sendiri versinya ya udah, duitnya itu langsung dibagi BG aja. Soalnya di sini di ruangan ini udah ada Andre yang siap menagih semua gaji kita rockstar.
4: Karena Andre tukang koperasi.
3: Oh gitu. Kamu jualan apa Andre hari ini? Oh, dia katanya jualannya sepatu lari rockstar.
4: Sepatu lari.
3: Jadi tapi yang KW super rockstar. Jadi begitulah rockstar ya, seru-seruanlah sama kita pastinya di GMHR. Good morning.
4: Happy rockstar.

0: bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Kapten Tim Nasional Portugal Cristiano Ronaldo membuat sejarah dengan menjadi pemain pertama yang membuat gol dalam 6 piala dunia berbeda. Rekor ini dibuat saat Ronaldo membuat gol dalam pertandingan melawan Uzbekistan yang dimenangkan Portugal dengan 5-0. Dalam pertandingan ini juga Cristiano Ronaldo membuat 2 gol. Berikutnya masih dari Piala Dunia dari CNNIndonesia.com. Pagi ini tim Inggris hanya bermain imbang 0-0 melawan Ghana pada pertandingan penyisihan grup L pagi tadi. Tercatat statistik Inggris pada babak pertama mendominasi penguasaan bola tapi tidak membuat gol atau tidak membuat shot on target sama sekali, dan shot on target pertama baru dibuat di menit 58 atau babak kedua. Demikian kedua berita saya bacakan, saya Dara Suwardana untuk The Rockin' Life Bali Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Ya, balik lagi di segmen favorit kamu, apalagi kalau bukan berita public figure.
2: Yes, Rockstar, ini saatnya untuk kita bahas-bahas public figure kesukaan kamu. Dan kali ini datang pastinya dari Hollywood, Rockstar.
1: Yes.
2: Jadi Selena Gomez akhirnya klarifikasi tuduhan sindir Taylor Swift setelah komenan LOL-nya.
1: Ya, jadi ini drama ini sebenarnya tuh muncul gara-gara si Selena Gomez tuh nulis LOL di postingan MTV yang nampilin Taylor Swift dan Mariska Hargitay saat ngerayain kemenangan Knicks di NBA Finals. Tahu kan, ngikutin nggak NBA?
2: Jujur enggak. NBA itu gini kan, yang basket kan?
1: Benar.
2: Betul ya.
1: Jadi kalau misalnya di Amerika tuh kayak artis-artis Hollywood tuh ngikutin banget gitu. Salah satunya tuh Timothy juga suka banget ngikutin ini. Nah, jadi karena si Selena ini juga adalah fans dari Spurs, artinya rivalnya tim basket Knicks gitu dari New York. Jadi dia komen itu netizen langsung kayak buat spekulasi sendiri kalau sebenarnya komentarnya tuh nyindir si Taylor Swift.
2: Oh gitu. Nah, biasalah pokoknya kalau ngomongin tentang artis-artis rockstar, netizen itu akan menjadi yang paling memantik api perseteruan.
1: Betul. Jadi makanya gak boleh kita kayak gitu ya, Rockstar.
2: Yes, Rockstar. Pokoknya kita ikutin aja deh keseruan-keseruan yang ada di berita entertainment-entertainment dan artis-artis ini.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: tanpa ribet.
1: Betul.
0: Terus bikin semua anggota keluarga seneng.
1: Wah, ini plus.
0: Nah, alasan inilah yang juga membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua,
1: ya.
0: Terus fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan penawaran terbaik sepanjang tahun Rockstar.
1: Wow.
0: Pokoknya kalau ngomongin terbaiknya gue akan panjang karena ya? Benar-benar terbaik banget Rockstar. Jadi di Family Escape ini lo bisa dapetin daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
1: Wow.
0: Terus ada juga daily resort credit Rp600.000 dan complimentary kids amenities.
1: Wow.
0: Gak ketinggalan Rockstar.
1: Apalagi
0: keluarga
1: tuh
0: juga bisa menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin. Terus ada juga Westin Family Kids Club,
1: ya.
0: Juga wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik pastinya.
1: Wow,
0: dan catat Rockstar ya. Penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026. Jadi walaupun masih panjang ya untuk periode nginepnya Rockstar, cuman lebih bagus, lebih oke seburu-burunya kalau bisa Rockstar ya, dan sebanyak-banyaknya diajak keluarga lo. Kalau semisal anggota keluarganya ada sampai 100 orang mungkin, atau mungkin kalau 5 orang aja cukup, ya udah berlima lah Rockstar kita berangkat ya ke The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk ikutan Family Escapade Over. Dan pastinya info lengkapnya buruan cek di www.westinnusa2.com dan juga follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali.
1: Nah, enggak kalah ini ada yang lebih asik juga Rockstar setelah satu ini.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, inilah yang kamu tunggu-tunggu Rockstar, apalagi kalau bukan Music Lab yang kita siap nambahin playlist lagu kamu. Hari ini ada pendatang baru, siapa lagi nih?
0: Ini ada Vincent Staples Rockstar dengan lagu terbarunya dia Cotton.
1: Cotton.
0: Yang menjadi rilisan terbaru dari rapper asal Long Beach, Vince Staples, yang dirilis udah di 2 Juni lalu Rockstar.
1: Yes, benar banget. Jadi lagu ini tuh merupakan single utama sekaligus track ke-9 dari album studio ketujuhnya yang berjudul Cry Baby.
0: Cry Baby ya. Dan katanya albumnya ini dirilis di 5 Juni ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti setelah lagunya rilis baru
1: disusun
0: albumnya.
1: Yes, benar banget.
0: Dan diproduseri oleh Mike Hector dengan co-producer Oh Gosh Lotus. Lagu Cotton membawa warna musik yang cukup berbeda dari project sebelumnya. Yang namanya Dark Times Rockstar di 2024
1: ya. Dan liriknya ini tuh berbicara tentang belak-belakan tentang realitas keras lingkungan masa kecilnya si Vince. Jadi dari tekanan mental, terus untuk selalu biar kelihatan tangguh di jalanan, dan kontras antara sensitivitas emosional dan tuntutan bertahan hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya ini merupakan curahan hati ya lagunya Rockstar
1: banget.
0: Ya. Oke, biar kita nggak penasaran, ayo langsung aja kita dengerin. This is Vincent Staples with
1: Cotton.